0: kushiro sare dirma kallaro kede dirma yongai da kujowe
1: halori yongai raje
0: maro sade waro wasantal wa miderma maro sade waro trigma jara kampade miderma maro sade waro fere din war marchoni haile tere gae tere ogomi gae oguma gosa dalala choni Marasa de Maro, Hina Jasu, Bolo, Chona, Kalimi, drop, Bodhi, Bodhi, Doya, Inna,
2: sa guzuya degi ga martato ze sa foye kar de chat se tergane anyana radio medil labrat anda mina gujuku labara mina labrat anda mina muski budolo marshal mohammed idrisi debit no kar nyamen muski yarkeni ni ayno kenya indiga asim nairobi otu yarteni ter terngana odur somme ayno somme afrika for war indiga chana ay hadir kengre odutede chana ayno odur somme for war indiga na chana bur muhim amma preza ayno ni ayno afrikana shishag no odur odur marana hadir kende chana ayno hadur ayno chana odur gendega ahamiyo bur muhim tejran odur ina danu kindiga za alaqa ayno inaanu ekonomi iqtisaadi inaani aanu afrikana gana kuwa turtuga tejiran odur tejiran ini forumu gendre in hudur aanu ni aanu chadngana te bur muhim tejiran odur bodolong marshal mahadi didibetini odur kiana terni hadirkini ki kiana aanu hadirkina aanu ni aanu chadngana hudur ini za ni aanu afrika aanu afrik durko mrena toyji ma dilli aw anande recherin odur hadrikine tajiran mere odur bodona marshal ma didris de bitenne odur hadrikina anhun kole kona ano prezano inanga kenyanga william roto mere prezano emmanuel macron france te marara gana bodona marshal ma didris de bitno mere odur kulindin tajiran terni a invité gendine tejran ototerni hadirkini kini anu narobi kiniar tejran karier kini oddu terni hadirkini ki terbarana premier ministre chef de gouvernement alamay halina mrena muski kar biroma karin yemener a delegation anu groupe sonel ngazindega mre ama delegation me mre ama directeur ano général homome jelenu jeloli yagim mra kar ardeni muqabala premier ministre ki gend muqabala wakil gendra ano mashru ano kar inano centre électrique kan yemener gende tejran kar ni qajudanu ki kar ini karabo santr karabo gendere kar yemener gendekte jira muqabala gendeni muqabala durko niqash kar ina shisha durko nukindre terbarana ministra ano ansenya ministra ano am yala la kolanga Mais en le collant à ministre des recherches et des recherches scientifiques et de la formation professionnelle, à Dr Sitak Yombatina Beni, Merena Diskanu Meskina Kar Amarno Amar Prezano Commission Union Africaine à Karichan Kingamre Ama Mission Mage, à chef de mission Marie José Samba Ayona Abona. A tegi odurchana gende mogabala gende wokr mogabala gende gana ina wokr mogabala gende na dora tedribi ano formation ano ama tedrib gende ga tejiran danu kine tedrib ano ama gende ga ama ina no ina danu kindik ina science danu kindik ina no science ano science technologie te da aud ama formation ano dora tedribi ga kendek teda wakr mugabala genda ministra ino ayar lokorangi gendra ina teda nukindre tera parana ngoski ayano travo ayano senken forum ayano tri parti indiga ayani ayano chadi kamuruini ayano erse ngoski kar nyamener mara ini gendra forum undu gendra forum gendra ayano za ina ni an dola anu aguzo chadi e kamuruni ina erse za boda anu odur yerkene ne aran aguzo gna keger tere an boda odur kamuruni yerkene za kaer erga za kamuruni yerkene erse ga erse anu bangi terga e tejrangi mugabala gende wok mugabala gendra anga anu bodi dingana anu anu ministra anu ministre de transport anu fatime kukuni wodei mre wakran mukabala wakr gendra mre in travo ma lanchin mre na wakrano hadrichin ama mbrano guvernama ama ministra ama maraga na shishar dilli kar hadrichin din ina shishada nuko wa ina ano sahil gendere boda ano odur ano kamuru ni ano kamuru ni erkinere zacha diye erse gna kaya garte gandega ina ta da nukindere katran forum undo na ngardo ano janvier janvier 2024 na odur Cameroun ni ano Cameroun nga kribi yendega odur gendre wakir gende nga wakir ministro hadar chenna na za ina na gendere boda ano ama chadiana odur ya chendere za kegar erre kar chadur ko zure rago ina gana ama wakir hudur gendera na ama komersan shishar odur chana duko hadar chendere tera barana nguski kar hotel anu radisson nyamen rendega teda kar dora tedribia gendre anu dora tedribia kar gendra amarono ama kar wokir gendra kar atile anu kar nguski gendra ama shishar kar chaptendre ina anu hotel anu kar nyamen rken radisson indega tekar gendre ina gendra za inanu amarnu journaliste amarnu za communication mate da nu kindiga te da kar ama area ina ma shisha kar chapsindini dilli da nu kindre inanu solve dindiga tena kar hadri kindre amarnu dur hudur ma gendini da nu kindre terbarana amarnu inyo de journaliste africain chadien marano ngoski chana gendre chana no kair gendra zama journalista mre autonomi independence induga teda no kindre za ina no reshwa reshwa da wataga teda gna reshwa ina rono amarono journalista gna ina reshwa ina rashisha gna dilli o kin tedrimma tayya gendegre eno okra odurma gendini ina shisha da no kin rama media e journaliste anyana za independence ma hurima kine de ino dilli da no kai ago ino hago father guy ago za corruption ina no ginima za zulum ago indenai te ina shisha karo kir amara no media ama journaliste kar chana durko ina shisha da no kindre laboratanda labara no journaliste laboratanda miniatos ang Jurnalu jahsin yende kranin yendera gina Saleh Muhammad Saleh. Saga kabin teknik gire de rudo nakinyana dira hukundir gire.